0: ID, vertikal, serta tokoh masyarakat dan agama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan berjalan sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi semua ini ada akan pun arti, Kak?
1: Iyo betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, bersaudara menjaga kesehatan ginjal, sing hanya katong lakukan deng cukup minum air, ya, minum air putih saja, tapi juga melalui pola makan sehat sehari-hari. Nah, sejumlah makanan deng minuman yang tinggi garam, gula, serta bahan tambahan perlu katong batasi, karena dapat meningkatkan faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit ginjal. Nah, basudara, tekanan darah tinggi dan diabetes merupakan sejumlah faktor penting yang dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal, basudara. Nah, karena itu, katong jaga pola makan sehat jadi salah satu langkah bantu lindungi katong punya fungsi ginjal. Nah, salah satu yang perlu katong perhatikan adalah asupan garam atau sodium. Makanan seperti mie instan, makanan cepat saji, daging olahan, makanan kaleng, makanan beku siap saji, keripik, serta berbagai makanan kemasan dapat mengandung sodium dalam jumlah tinggi. Nah, terlalu banyak sodium dapat berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi, basudara. Nah, selain katong makanan, ya, selain makanan asin, ya, daging olahan seperti ham, sosis dan produk jenis juga sebaiknya sing oleh terlalu banyak katong konsumsi, basudara. Nah, produk tersebut itu dapat menjadi sumber sodium yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, katong dianjurkan memiliki sumber protein yang lebih segar, seperti katong mengkonsumsi ikan, yang ayam tanpa kulit, telur, tahu atau kacang-kacangan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, minuman tinggi gula juga perlu katong batasi. Minuman bersoda, teh atau minuman kemasan yang diberi banyak gula serta minuman manis lainnya itu dapat meningkatkan katong punya asupan gula dan kalori. Nah, konsumsi minuman pemanis secara berlebihan juga itu akan berkaitan dengan faktor risiko seperti diabetes dan tekanan darah tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan ginjal. Nah, minuman berenergi juga sebaiknya sing dijadikan pilihan sehari-hari, saudara. Nah, minuman tersebut dapat mengandung kombinasi kafein, gula, sodium dan bahan-bahan tambahan. Nah, pilihan yang lebih sederhana untuk menjaga hidrasi adalah air putih. Air membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi, termasuk membantu ginjal membuang zat sisa, namun kebutuhan cairan setiap orang dapat berbeda. Terutama bagi basudara yang sudah memiliki gangguan fungsi ginjal dan mendapatkan anjuran pembatasan cairan dari tenaga kesehatan. Selain membatasi garam dan gula, basudara juga dianjurkan lebih banyak memilih makanan segar seperti buah, sayuran, biji-bijian utuh, serta sumber protein yang sehat. Sumber informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Sintak tak lagi pulang, yang ada hanyalah lamunan. Kau ingkar janji pada bintang malam itu, kau arahkan semua pada jalan buntu. I wish nothing but the best for you, and I sure that I could without you.

0: pisan, dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo weh, balomi, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh. Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katung sama masyarakat, supaya katung bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, tapi sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari kita manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: kasih. Peace, love.
1: Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

Mbak Sudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nama saudara, masih di Kabar dan Donci ya. Saat ini kita masih terus kasih informasi para saudara dong semua yang saat ini lagi dengar katong di Propater Rambon dan kebanyak lain ya. Sudah pilih Propater Rambon sebagai teman Anda ya. Yang bisa menambah ya pengetahuan mas saudara ya. Informasi yang kita kasih, mas saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah ini mas saudara, BPJS Kesehatan Ambon mendorong peserta untuk memanfaatkan layanan digital. BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk memanfaatkan berbagai kanal layanan digital agar kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang dan mengente di kantor cabang. Nah, transformasi layanan tersebut jadi bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat. Nah, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan Antua bilang, Basudara dong perlu mengenal berbagai kanal layanan non-tatap muka yang saat ini tersedia. Dan aplikasi mobile JKN menjadi salah satu kanal yang banyak dimanfaatkan peserta karena berbagai urusan administrasi dapat saudara lakukan dari rumah saja kan. Nah, artinya mempermudah juga ya saudara dengan adanya mobile JKN. Nah, melalui mobile JKN saudara dapat melakukan pendaftaran, perubahan data, mengecek status kepesertaan dan iuran, mengambil antrean pelayanan secara online ya, mencari informasi fasilitas kesehatan hingga menyampaikan pengaduan. Nah, saudara, jadi semperlu lagi saudara dong pergi di puskesmas atau rumah sakit untuk antre atau pengurusan perubahan data atau katong mau mendaftar ya. Daftar juga semperlu lagi repot-repot. Tinggal saudara duduk santai di rumah saja ya, sambil tahan HP lalu buka aplikasi mobile JKN tersebut saudara. Nah, selain itu saudara, ternyata BPJS Kesehatan dan juga ada punya layanan selain mobile JKN, kita bisa juga lapor ya, kita bisa juga pengaduan ya terkait dengan mungkin kita punya statusnya atau bagaimana, atau kita mau tanya pokoknya permasalahan tentang BPJS Kesehatan, kita bisa langsung mengadu ya, bikin layanan pengaduan di melalui WhatsApp atau Pandawa. Nah, ya, dan di situ juga tertera nomor Pandawa yaitu 0811-8165-165. Nah, pada hari jam kerja ya, pada hari dan jam layanan yang ditetapkan. Nah, saudara, BPJS Kesehatan Cabang Ambon ya saat ini dong melayani peserta melalui jejaring 286 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 228 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peserta juga dihimbau untuk memanfaatkan fitur antrian online melalui mobile JKN sehingga dapat mendaftar dari rumah dan datang ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal pelayanan. Nah, saudara, lebih lanjut saudara dong bisa baca di rri.co.id.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

yang mendebui tanah dengan merdeka menjadi alif huruf.

0: furu intanun saku maju tertaku bagara mari masuk pakai cidaku cakalele risamena
1: pikol gunung tanah pikol lusaina
0: yeah. Darah mandi di sunai badang beta kapitan pasawari siap perang bukan sabarang ini jati diri sejarah budaya tutur

beta dengan pakatang, biar beta jadi palungku, biar beta jadi palungku, jadi kaparesi, jadi angin, jadi angin. Oh beta balari, balari beta paling tajam. Beta punya badan parah, beta punya suara ombak, beta mandiri, beta mandiri darah matahari. Asaku, asaku adalah kuasa, adalah kuasa gunung dan sawah. Asa aku mendebui tanah, melahirkan sebuah nama.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Majelis Latupati Kota Ambon secara resmi menyerahkan dokumen krusial berisi 105 poin rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku pada Selasa 18 Agustus 2026. Penyerahan dokumen strategis ini ditujukan secara khusus untuk memperkuat rancangan peraturan daerah tentang pengakuan, perlindungan, dan pelestarian masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku agar memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif. Proses penyerahan naskah rekomendasi tersebut yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Maluku dihadiri jajaran pimpinan dewan serta perwakilan tokoh-tokoh adat. Kehadiran para pimpinan Majelis Latupati ini menegaskan komitmen kuat masyarakat adat di bumi raja-raja untuk mengawal jalannya legislasi daerah yang berpihak pada perlindungan hak ulayat dan identitas kultural lokal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara Sentrasa, katang sudah ada di pukul 11.05 dan saatnya Beta Ati Manilat akan patai dari ruang dengan Basudara di siang ini. Basudara akan ditemani oleh rekan Olisa Siahaan yang akan menemani Basudara dari sekarang hingga nanti berakhir jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah katun siapkan for Basudara dong semua. Akhirnya Beta pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat siang, salam sehat dari Beta dan Amatu.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga. Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Mbak Sudara masih diangkat di Pro Ampas. Selamat siang Mbak Sudara. Ini katanya cuaca di Kota Ambon nih kayaknya. Kayaknya memang sudah mulai hujan ya, karena sekarang cuaca mulai berawan. Kadang katanya ada parasa sadiki ujang-ujang ampas-ampas sadiki ya. Jadi Mbak Sudara siap-siap saja dengan perubahan cuaca, kok jaga kondisi kesehatan, minum vitamin, lalu jangan lupa siapkan payung, mantel ya. Persiapan dengan baik. Kalau mantel-mantel yang sudah simpan lama di rumah tuh, nah pas masuk sekali di jok motor. Mbak Sudara ketemu masih punya informasi kabar buat Mbak Sudara, manajer supply chain dan pelayanan publik atau SCPP Perum Bulukanwil Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan stok sejumlah komoditas pangan non beras masih tersedia di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Komoditas tersebut meliputi gula pasir, jagung pakan ternak, dan minyak goreng yang tersebar di sejumlah gudang bulog. Nah, untuk gula pasir, Bulog Maluku dan Maluku Utara memiliki stok sebanyak 88 ton. Stok tersebut berada di gudang Halong, Kota Ambon sebanyak 65 ton dan di Tual sebanyak 22 ton. Sementara stok jagung pakan ternak yang dikuasai Bulog mencapai 128 ton. Stok berdasarkan penugasan Public Service Obligation atau PSO tersebar di Ambon sebanyak 27 ton, Buru 37 ton, Tual 1,75 ton, dan Kepulauan Tanimbar sebanyak 54 ton. Dan Mbak Sudara, Bulog juga mencatat ketersediaan minyak goreng yang tersebar di beberapa wilayah mencapai 333 ton liter dengan lokasi penyimpanan di gudang Ambon, Buru dan juga Tual. Informasi lebih lengkap Mbak Sudara bisa baca di rri.co.id.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Ya, saudara kata masih ada punya informasi-informasi lagi for saudara semua yang masih tetap stay tune bersama dengan Tong di sini di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Selamat menjelang, ya sudah siang ya Pak Saudara. Selamat siang for saudara semua, jam 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut ini kabar dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai yang melaksanakan tes urin secara ketat kepada seorang warga binaan berinisial A sebagai syarat mutlak sebelum menjalani program pembebasan bersyarat atau PB Selasa 18 Agustus 2026. Tes urin dilakukan guna memastikan yang bersangkutan steril dari narkoba dan siap kembali ke masyarakat. Kepala Subseksi Pembinaan La Joy menegaskan pemeriksaan ini adalah pertanggungjawaban institusi agar hak integrasi yang diberikan tidak ternoda oleh penyalahgunaan narkoba. Begitu saudara. Lebih jelas dan lengkap saudara bisa baca di rri.co.id. Masih ada yang beta Lisa Sihan di sini, tetap sama saudara.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli tempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Animbar Maluku, Bapak Yan Terry. Selamat siang, Pak Yan.
1: Ya, selamat siang, Ibu. Saya menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ada di RRI Stasiun Ambon Pro 4 untuk mengikuti kegiatan figur inspirasi hari ini.
0: Ya, Pak Yan, di figur inspirasi kita berbicara terkait dengan bagaimana memimpin, mengabdi, kemudian menginspirasi kiprah Ketua Umum FMTM sebagai Dewan Pengurus Forum Masyarakat Animbar Maluku. Pak Yan, sebelum kita lebih jauh berbicara terkait dengan topik kita di figur inspirasi, sebagai seorang sosok yang tentunya menjadi panutan bagi masyarakat Animbar, Pak Yan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Animbar di Maluku, apa yang melatar belakangi sehingga Pak Yan bisa sampai saat ini sebagai seorang ya paling tidak dikatakan dituakan oleh masyarakat Animbar? Apa yang membuat sehingga Pak Yan bisa terinspirasi untuk mengurus masyarakat Animbar yang ada di Maluku?
1: Ya, baik. Yang pertama, sebelumnya itu memang saya melihat peluang itu mulai ada sejak 2023. Kami dari semua elemen masyarakat Animbar Maluku yang ada di Kota Ambon sebagai pusat provinsi, sejak itu kami siap untuk membentuk sebuah ormas, organisasi masyarakat yang diharapkan bisa mewadahi dan menghimpun semua potensi masyarakat Animbar Maluku secara umum, baik yang ada di Kota Ambon maupun di sekitarnya maupun Maluku secara umum. Dalam perjalanannya kami sepakat dalam sebuah pertemuan untuk membentuk sebuah forum yang kami hari ini menamakannya Forum Masyarakat Animbar Maluku. Di dalamnya itu menghimpun semua potensi anak-anak negeri Animbar dalam berbagai profesi, dalam kehidupan lininya masing-masing di Kota Ambon dan sekitarnya.
0: Pak Yan, sebelum kita lebih jauh berbicara terkait dengan forum masyarakat Animbar yang ada di Maluku ini, kami juga pasti ingin tahu siapa sih seorang Yan itu, Yan Terry, ya pasti kita ingin tahu. Di kesempatan siang ini, Pak Yan bisa menceritakan sedikit profil dari Pak Yan kepada kita. Sampai sejauh ini, dan kalau saya tidak salah, Pak Yan juga merupakan direktur utama PT Aras Medica Alkesindo Group. Nah, sampai kita juga pasti ingin tahu nih, apa latar belakang dari Pak Yan sampai bisa seperti saat ini. Pak Yan bisa menceritakan kehidupan Pak Yan sebagai anak Animbar yang datang dari kampung, latar belakangnya bisa sampai di Maluku dan menjadi seorang direktur, bahkan jadi seorang ketua dewan. Silakan.
1: Ya. Jadi mungkin pada momentum ini perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, saya ini dari seanak seorang desa di Desa Romean, Kecamatan Fordata, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya dibesarkan di sana, mengenyang pendidikan di SD, SMP, dan akhirnya tahun 81 saya melanjutkannya di Ambon.
0: SD, SMP di Tanimbar.
1: Dalam proses itu harus saya sampaikan secara terbuka bahwa sejak 1971 kedua orang tua saya meninggal, sehingga saya dalam masa transisi untuk beralih dari SD ke SMP. Nah, orang tua saya, ayah, meninggal, sehingga tentunya sebagai seorang anak yatim piatu, di tahun itu, dan saya memutuskan untuk tidak mau sekolah. Pertama karena faktor finansial yang memang tidak mendukung, karena kehidupan keluarga saya sendiri, saudara saya, mereka punya penghasilan juga terbatas. Nah, dalam perjalanan itu saya sudah pasrah, tidak mau lagi, tetapi atas bantuan kepala SMP negeri waktu itu, beliau datang mendatangi saya di rumah dan minta, kalau dapat kamu sekolah aja, nanti saya yang tanggung. Jadi tidak perlu pikir untuk biaya pendidikannya, nanti sekolah yang atur. Dan puji Tuhan, itu bisa saya berproses dari kelas 1 sampai kelas 3. Dengan kemampuan yang cukup dalam pendidikan, dan saya bisa menyelesaikannya dengan baik, sehingga saya melanjutkannya ke Ambon. Sampai di Ambon juga, saya tinggal dengan kakak saya yang nomor satu, laki-laki. Nah, kehidupan mereka juga wirausaha, wira swasta. Sehingga hidup mereka juga tidak terlalu konstan. Dalam perjalanannya, saya bisa menyelesaikan studi di tingkat SMA. Tapi saya bukan dari SMA juga, saya dari latar background saya ini sebenarnya seorang tenaga pendidik. Karena saya tamat sekolah pendidikan guru. Nah, dalam perjalanan saya juga menyelesaikannya dengan baik, dengan prestasi yang cukup. Nah, saya melanjutkan ke Universitas Patimura dengan seleksi yang cukup ketat di tahun 83-84. Saya bisa lolos untuk Sipan Maru, waktu seleksinya cukup ketat. Dan saya juga masuk di situ, saya ambil dulu tahun itu Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya ambil jurusan bimbingan konseling. Dalam perjalanannya, saya bisa menyelesaikan cuma 1 tahun lebih karena tidak ada biaya untuk melanjutkan. Sehingga dalam perjalanannya benar-benar, wah, saya memang rasa masa depan itu sepertinya gelap untuk saya.
2: Suram,
1: ya. Tak bisa dalam kurun waktu 3 tahun kemudian, saya coba untuk masuk tes polisi, Polri, di tahun itu 3 kali berturut-turut saya jatuh di penentuan terakhir, pentohar. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya juga saya nganggur selama 2 tahun di luar. Kemudian saya dapat tawaran untuk kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang plywood dari tahun 91 sampai 99. Saya boleh bekerja secara kurang lebih 15 tahun. Cuman perusahaannya sudah mengalami pilot, sehingga saya juga cukup menganggur selama 4 tahun, masa kerusuhan. Nah, saya ditawarin oleh teman untuk saya kerja di bidang alat kesehatan tahun itu, 2006. 2004 sampai 2012, 6 tahun saya kerja di situ, menyelesaikan dengan bekal cukup saya minta untuk resign dan keluar untuk bisa mandiri di bidang yang sama. Jadi waktu itu memang saya memilih untuk mencoba untuk bisa mandiri, mengusahakan di bidang alat kesehatan tahun itu. Saya coba di tahun 2011 sampai 2012, saya langsung bisa jalan sendiri. Dengan kondisi yang sangat parah, karena harus didukung dengan keuangan yang cukup, modal yang cukup. Nah, waktu saya resign dari perusahaan pertama, cuma dapat pesangon cuma 4 juta. Tidak ada modal sama sekali. Sementara saya harus berjuang untuk mau upayakan perusahaan yang saya kembangkan waktu itu masih di CV awal, ternyata agak susah juga. Kerja keras dan pinjaman ke sana kemari, tapi tidak pernah mendapat pinjaman. Tapi syukurlah dalam proses 2012 sampai menuju ke 2013, saya mendapat pinjaman dari pihak Bank BRI cabang Ambon. Dan dari situlah saya mencoba untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar 150 juta. Saya didatangi untuk survei semua kantor kas, saya waktu itu masih di rumah, tidak ada yang bisa ini. Tapi ya saya lihat bahwa ada progres yang harus saya mesti jalani. Dan dalam perjalanannya saya bisa melihat bahwa ada hal-hal yang memang tergambar ke depan bahwa saya pasti akan berhasil. Ada inspirasi itu. Ya, sehingga saya coba untuk awal pertama kali saya masuk di mitra kami di rumah sakit umum. Waktu itu zamannya pemilihan kepala daerah, izin saya sebutkan, waktu itu Pak Karel Albert Ralhalu dan pasangannya Pak Memet. Untuk mereka mau CT scan, check up di rumah sakit umum. Hari pertama waktu itu. Saya waktu itu diminta dari pihak rumah sakit RSU untuk saya siapkan film CT scan. Waktu itu motor saya, waktu itu belum ada JMP. Saya harus kejar dari pagi hari itu saya jemput barangnya port to port di bandara. Barangnya udah tiba. Saya sampai di sekitaran Motawiri, orang rumah sakit telepon saya, Pak Yan gimana? Ini tamu-tamu Pak Gubernur, calon gubernur sama ini semua sudah ada. Film CT scan-nya nggak ada. Saya bilang, saya lagi dalam perjalanan, Ibu, tolong dikasih waktu. Saya kejar sampai di bandara, dapatlah barang itu. Saya cepat antar juga balik lagi dari daerah Paso sampai di rumah sakit Aulusi. Sampai di sana, Pak Karel, para Memet, mereka sudah siap untuk masuk ke ruangan CT scan. Ya, mereka dari pihak petugas bilang, waduh Pak Yan, terima kasih banyak ya, bisa bantu kita untuk ini. Kalau tidak kita malu di sini. Ya, itu awal untuk saya merintis. Nah, omset saya awal waktu itu saya mulai dapat itu kurang lebih hampir 50 juta. Itu waktu itu dengan modal yang tidak ada. Mereka dari pihak rumah sakit bilang, sudah Pak, nanti kita bantu. Nah, dalam perjalanannya cuma 2 minggu mereka bisa selesaikan itu. Akhirnya dengan step by step, saya bisa melangkah.
2: Sampai saat ini
1: dan sesuai regulasinya di tahun 2018 saya coba untuk buka link untuk masuk di dari CV beranjak ke PT. Sehingga perusahaan yang saya pimpin sekarang sekarang menanjak untuk 2 perusahaan. Jadi CV Mulia Abadi Sejahtera waktu itu awalnya sampai sekarang dan muncullah PT Aras Medical Kesindo. Dari karyawan kami yang dulu cuma 3, sekarang ini 20 lebih yang jadi karyawan dan orientasi kita sekarang untuk marketing kita bisa menjangkau semua kabupaten kota. Baik di rumah-rumah sakit, pemerintah maupun dinas di wilayah Provinsi Maluku secara umum. Terutama di kota Ambon, kita sangat eksis untuk melayani semua kebutuhan rumah sakit, baik untuk di bidang alat kesehatan maupun obat-obatan. Jadi kompetitor kita, kita harus melawan dari pihak BUMN juga maupun perusahaan lokal yang ada.
2: Iya. Ya. Pak Yan, ini perjalanan yang mau dibilang tidak gampang.
1: Iya.
2: Ya, penuh dengan liku-liku dari seperti yang tadi Pak Yan cerita dari awal, orang tua meninggal ketika masih kecil dan menyelesaikan pendidikan dibantu oleh orang.
1: Iya.
2: Dan sampai di Ambon juga belum sampai di situ, masih ada lagi yang harus Pak Yan lalui.
1: Ya.
2: Dari semuanya itu Pak Yan, orang yang berada di belakang Pak Yan yang menginspirasi Pak Yan sehingga beta harus kuat, beta harus bisa berjuang untuk menghidupi dan mencapai beta punya masa depan. Seperti itu Pak Yan, kira-kira siapa?
1: Ya, yang pertama bagi saya pribadi memang sangat termotivasi untuk pertama saya lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Artinya untuk semua kegiatan ibadah itu saya tidak pernah alpa. Saya terlalu taat ibadah. Jadi ada waktu yang tadi saya bilang, karena saya ini rajin, saya diperhatikan di gereja. Waktu itu saya dapat tawaran dari sebuah perusahaan dari Jakarta, karena bosnya pertama kali merintis di gereja kami, datang di Ambon, langsung dia tawarin, ini saya mau pemuda itu yang mau saya tawarin untuk kerjasama dengan saya. Jadi itulah menjadi modal utama saya. Sampai sekarang saya memilih untuk, ya, kita harus punya orientasi berpikir kita, bukan kita mengandalkan siapa-siapa. Tapi pertama Tuhan, lalu kemudian nanti didorong motivasinya dari kita sendiri. Nah, itu yang saya lihat itu, sehingga saya bisa eksis untuk hari ini itu karena, ya, ada teman-teman, ada guru-guru saya, rekan-rekan saya di sekeliling saya, mereka selalu memang berikan motivasi untuk saya. Dibilang bahwa tidak perlu tidak perlu untuk pesimis untuk melihat masa depan sekarang ini, ya, tapi berjuang terus. Dan memang saya termasuk orang pekerja keras. Saya tidak pernah menyerah dalam kondisi, apalagi dalam pekerjaan sekarang. Saya memang betul-betul saya dorong karyawan saya, kita melakukan pelayanan selama 24 jam kalau dapat. Sehingga mitra kita dengan semua rumah termasuk Palang Merah Indonesia, di malam pun juga mereka harus kita layani.
2: Iya, Pak Ian, kesuksesan yang Pak Ian sudah raih saat ini tentunya pernah Pak Ian juga merasakan berada di titik yang paling bawah, iya, yang paling terendah. Sukses saat ini, tapi tentu kita tidak lupa dengan masa lalu kita. Menurut Pak Ian ketika berada di titik yang paling terendah itu di waktu kapan? Di saat apa yang Pak Ian merasa bahwa ini saya berada di titik yang paling terendah?
1: Ya, kalau yang tadi saya sampaikan itu, pernah saya merasa bahwa tidak ada yang sesuatu yang memberikan harapan untuk saya dengan kondisi yang tadi saya gambarkan itu, ya, sehingga saya mengambil keputusan, ya, saya tidak boleh menyerah dalam kondisi itu. Saya tetap memilih untuk komitmen pertama dengan Tuhan untuk saya tetap maju. Yang kedua, apapun alasannya harus saya berjuang dan berjuang. Sehingga saya melihat bahwa hasil yang saya bisa dapat hari itu adalah sebuah pencapaian yang bisa saya lihat, dan memang tidak pernah akan saya lupa yang tadi saya sampaikan. Titik terendah itu selalu saya menginspirasi juga kepada anak-anak saya sampai sekarang. Jadi anak-anak saya juga mereka belajar dari saya sebagai seorang sosok orang tua, yang tentunya apa yang saya harus sampaikan dimulai dari saya dulu. Dan puji Tuhan, anak-anak saya semua dapat hidup. Satu yang nomor satu memilih untuk sama-sama di perusahaan. Dia dalam kapasitas sebagai wakil direktur perusahaan PT Aras, laki-laki. Dan saya punya putra 3 orang. Semuanya sudah menikah, sudah punya cucu 2 juga.
2: Wah, luar biasa, ya. Jadi sekarang tinggal memetik hasil dari perjuangan Pak Ian. Pak Ian, apakah perjuangan Pak Ian ini juga selain Pak Ian berikan contoh kepada anak-anak, putra-putra, apakah juga kepada masyarakat Tanimbar yang memang mereka datang dari kampung dan ingin mencari masa depan di kota Ambon, di Provinsi Maluku?
1: Baik. Kalau saya sendiri memang dalam proses itu mulai saya sebelum menikah, saya juga dipercayakan untuk memimpin paguyuban untuk di kehidupan kampung kami di Ambon. Ya, persekutuan kita, paguyuban kita, saya cukup lama. Dalam proses itu semua bisa saya jalani sampai menikah, saya dipercayakan terus untuk memimpin persekutuan kampung paguyuban kita. Dan dalam berproses itulah saya sebagai orang yang cukup dituakan juga. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dari situlah saya belajar untuk bisa membaur dengan semua orang. Dan saya ingin orangnya ingin melihat orang lain, karena saya tadi bilang itu, saya pernah merasakan, pernah dibawa, merasakan itu, dan saya implementasikan itu ke karyawan saya juga. Jadi saya bilang, saya ini udah pernah tinggal di area itu juga. Jadi saya tidak mau untuk kalian mau nipu-nipu atau gimana, saya ini orang di lapangan. Jadi yang pentingnya yang saya butuh adalah kejujuran, dan puji Tuhan semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, dalam proses itu juga saya hari-hari ini saya lebih fokus untuk ingin berbagi dengan banyak orang. Sehingga dengan berkat ini saya bilang bahwa ya mungkin kita bisa buat sesuatu yang bisa kasih ke orang lain yang mungkin membutuhkan. Sehingga saya berharap, dan itu jadi mimpi saya juga, sehingga tadi saya sampaikan bahwa pada 11 Maret 2023 kemarin terbentuklah Forum Masyarakat Tenimbar Maluku. Dengan rekam jejak yang saya boleh, mungkin orang melihat juga pencapaian yang saya ini, akhirnya mereka pilih saya secara aklamasi sebagai Ketua Umum Forum Masyarakat Tenimbar Maluku.
2: Pak Yan, tentu sebagai Ketua Umum, seperti apa visi dari Pak Yan untuk bisa membawa Forum Masyarakat Tenimbar Maluku ini ke depan?
1: Ya, pertama visi kami tentunya kami ingin untuk mengembangkan semua potensi anak-anak Tenimbar di Maluku untuk mereka bisa berproses sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada. Dan kami tidak mau juga untuk orang Tenimbar itu bisa dibilang dia agak terbelakang, tetapi dia harus waktunya untuk dia harus bersaing dengan daerah lain. Ya, sehingga semua potensi ini kita harus akumulasi untuk maju dengan sebuah kekuatan besar untuk menghimpun semua, dan kita berharap ada anak-anak kita yang memang nasibnya sama dengan kita juga, yang tadi saya bilang. Ada yang datang dari kampung dengan kondisi ekonominya terbatas. Nah, ini juga kita mau melihat itu dalam forum ini. Termasuk pelayanan, melihat kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu, untuk kita mungkin bisa mengangkat sedikitlah beban mereka. Terutama ini adalah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan juga. Jadi ada keluarga yang terdampak ke kondisi keuangannya maupun sakit maupun sampai pada kematian, kita yang bantu. Jadi itu memang jadi tugas kita di forum ini untuk melihat itu. Termasuk kemarin kita juga memberikan kontribusi pikiran untuk bagaimana proses groundbreaking PSN Blok Masela kemarin bisa jalan kemarin. Kita juga diminta untuk bisa hadir bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten KKT kemarin. Kita ketemu dengan Pak Gub, dan kami juga sudah sampaikan untuk semua kondisi kemarin menyongsong pelaksanaan peletakan batu pertama kemarin. Memang banyak isu yang ingin untuk menghalangi. Tetapi hadirlah Forum Masyarakat Tenimbar Maluku sebagai salah satu wadah untuk memberikan pikiran yang konstruktif kepada masyarakat maupun pemerintah daerah maupun kabupaten, untuk kita harus sama-sama satukan pikiran. Dan itu puji Tuhan semua bisa jalan kemarin. Ya. Dan dalam proses itu, dari pihak pemerintah kabupaten Tenimbar, mereka minta untuk kita juga ketemu Ketua DPRD maupun bupatinya, minta untuk kami juga sama-sama membahas itu juga dalam persiapkan groundbreaking kemarin. Dan pertemuan-pertemuan kami itu juga menyampaikan beberapa kajian untuk disiapkan. Dan kami minta supaya pihak pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten bisa memprioritaskan anak-anak daerah Tenimbar untuk bisa waktunya mereka bisa masuk di proyek Blok Masela itu sendiri sebagai tenaga kerja.
2: Putra
1: daerah harus diprioritaskan.
2: Pak Yan, kalau kami boleh tahu di Kota Ambon sendiri itu ada berapa banyak masyarakat Tenimbar yang berdiam di Kota Ambon?
1: Ya, kalau untuk kondisi kita kemarin waktu pelantikan di 12 Agustus 2023 kemarin, waktu itu hadirlah Pak Wali Kota, Pak Gubernur untuk acara itu, dan memang kami sudah secara gamblang menyampaikan kekuatan orang Tenimbar di Kota Ambon khususnya dan sekitarnya itu kurang lebih 22 ribu sekian.
2: Wow, banyak ya.
1: Iya. Dan saya juga sudah sampaikan juga kepada pemerintah Kabupaten KKT kemarin lewat ke Ketua DPR maupun Pak Bupati kemarin dalam pertemuan kita.
2: Pak Yan, kita berbicara terkait dengan kepemimpinan ya.
1: Ya.
2: Memimpin sebuah organisasi masyarakat tentu memiliki tantangan. Apalagi tadi Pak Yan bilang sekitar 22 ribu masyarakat Tanimbar yang ada di Kota Ambon. Tantangan terbesar yang Pak Yan hadapi sebagai ketua forum ini apa?
1: Jadi yang pertama memang kita menjadi sangat dilematis juga untuk merangkul semua pihak. Tentunya dari banyak potensi yang ada, berbagai pikiran dan pandangannya berbeda-beda, sehingga merupakan tugas besar kita adalah bagaimana upaya untuk menyatukan semua ini. Itu jadi memang bukan hal yang gampang. Perlu kerja keras dan komitmen untuk kita harus lakukan itu karena apapun terjadi itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Yang pasti bahwa kita berharap hadirnya forum masyarakat Tanimbar Maluku itu merupakan rumah besar untuk kita semua, khususnya anak-anak Tanimbar yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya, bahkan Maluku pada umumnya. Kita akan dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja ketiga. Ya, nah artinya kita akan dorong berbagai pikiran untuk itu, sehingga melakukan konsolidasi secara internal maupun eksternal tentunya untuk pengembangan forum ini ke depan.
2: Sebagai seorang ketua forum, Pak Ayan, bagaimana Pak Ayan membangun kebersamaan di tengah masyarakat Tanimbar yang notabene mereka memiliki latar belakang pemikiran dan kepentingan yang berbeda?
1: Tadi saya sampaikan bahwa memang itu cukup tantangannya besar. Di sini ya dari kalangan politisinya, dari kalangan akademi maupun dari lapisan masyarakat dalam kepentingan yang berbeda-beda dengan pola pikir yang tentunya berbeda, inilah tugas kita untuk bagaimana kita melakukan konsolidasi untuk menghimpun kekuatan ini. Dan memang kita setiap saat buat terus, terutama menyongsong pelaksanaan rapat kerja yang ketiga ini, kita mau kembali melakukan konsolidasi.
2: Rapat kerja rencananya kapan, Pak Yan?
1: Rencana tanggal bulan depan, tanggal 19 September. Yang pertama kita tahun itu kita lakukan atau laksanakan di Aula Karang Panjang, DPR. Dan kedua kemarin kita juga lakukan di salah satu gedung di samping gereja katedral. Dan ini ketiga rencana kita akan lakukan di lantai 7 kantor Gubernur Maluku.
2: Luar biasa. Pak Yan, kita berbicara terkait dengan pengabdian ya. Sebenarnya apa bentuk nyata pengabdian Forum Masyarakat Tanimbar Maluku yang selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat?
1: Kalau untuk pengabdian kita yang untuk sekarang, tentunya memang kita secara berkala kita lakukan. Kemarin merupakan momentum yang sangat bersejarah. Kita Forum Masyarakat Tanimbar gelar Natal bersama. Natal bersama di 2025 kemarin, tapi kita molor ke tanggal 14 Januari. Dan itu kita laksanakan di gedung Gereja Maranatha dengan menghimpun semua potensi orang Tanimbar. Dan dalam acara Natal bersama itu dihadiri oleh Pak Gubernur Maluku, Forkopimda, termasuk pastor dan uskup, sinode, dan semuanya kita hadirkan. Karena itu merupakan momentum yang baru pernah terjadi sepanjang sejarah orang Tanimbar di Kota Ambon. Itu baru pertama kali.
2: Baru pertama itu ya, Pak ya? Oh, luar biasa.
1: Ya.
2: Ya, Pak Yan, untuk saat ini persoalan apa yang menjadi perhatian dari forum terkait dengan masyarakat Tanimbar?
1: Ya, memang bicara persoalan memang banyak sih masalah. Ya, kendalanya pertama kita harus ada yang tadi saya sampaikan itu. Perlu kita menyampaikan, menyatukan semua persepsi ini dulu. Kedua, harus didukung oleh dukungan finansial untuk kegiatan operasional organisasi ini, karena memang dibutuhkan itu. Baik langkah konsolidasi organisasinya maupun semua yang bisa kita menyentuh sampai pada akar bawah. Ya.
2: Kalau untuk saat ini Pak Yan, ya tadi Pak Yan sudah sampaikan bahwa masyarakat Tanimbar yang ada di Kota Ambon itu sekitar 22.000 ya. Nah, sampai sejauh ini Pak Yan, seberapa penting peran masyarakat Tanimbar di perantauan dalam membantu pembangunan daerah asal mereka?
1: Ya, kalau itu secara umum kita bisa lihat ya, banyak potensi orang Tanimbar yang sudah disiapkan untuk ke sana dan punya pemikiran yang konstruktif untuk bisa membantu proses pembangunan dalam berbagai bidang. Ada anak-anak Tanimbar yang berpotensi yang bisa menduduki jabatan strategis, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun di kota maupun kabupaten. Nah, itu kita sudah lihat hal-hal yang memang real yang terjadi. Nah, termasuk di KKT, kita berharap orang Tanimbar itu punya potensi dan kemampuan, memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa bersaing. Ya, kalau di dunia pemerintahan, orang Tanimbar cukup dari dulu. Saya lihat ya, hingga mulai dari di kepala dinas, baik di nah sekarang ya, kita di era kami sekarang, kita punya salah satu kader terbaik, bisa kita promosikan dan mendapat sambutan dari pemerintah daerah lewat Pagub, bisa mempromosikan untuk duduk sebagai Kadis Pendidikan Provinsi sekarang.
2: Ya,
1: itu adalah anak Tanimbar, Ibu
2: kebanggaan luar biasa.
1: Dokter, ya. Dan itu dalam acara Natal kemarin juga saya dalam sambutan saya sampaikan dan beliau hadir dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa.
2: Baik.
1: Ya.
2: Ya. Pak Yan, kita akan masih berbicara lebih banyak lagi ya.
1: Ya.
2: Kita break sebentar Pak Yan, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang sudah disiapkan.
1: Baik.
2: Dan pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Figur Inspirasi.

sekolah, disuruh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli tempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Bapak Saudara, Pemerintah Kota Pemkot bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menyepakati kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kota Ambon tahun anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Kota Ambon Selasa 18 Agustus 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ambon Moritz Tamaela didampingi Wakil Ketua Gerald Mailoa dan Patrick Munandar. Hadir pula Wali Kota Ambon Bodi Buniwatimena, Wali Kota, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta, anggota DPRD, para pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Moritz Tamaela dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses pembahasan KUA PPAS bukan sekadar tahapan administratif, tapi bagian penting dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan fiskal daerah yang terukur, transparan dan akuntabel. Bapak Saudara bisa baca lebih jelas di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Baik, saudara masih ada yang ngetong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku jam 1 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Ya memang di Kota Ambon ini Mbak Saudara ketong kenal dengan kayaknya semua jadi kota kuliner nih. Banyak sekali kafe-kafe di mana-mana dan salah satunya nih Mbak Saudara, informasi Pro Mbak Saudara, ada salah satu kafe di Rumah Tiga yang baru saja di launching. Kehadiran lini usaha kuliner baru di Kota Ambon dinilai menjadi indikator positif bahwa aktivitas perekonomian masyarakat terus bergerak maju dan memiliki prospek cerah. Sektor kuliner dan perdagangan ini sekarang jadi pilar utama penyokong ekonomi di kota yang berjuluk Ambon Manise. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Ambon. Ya, hal ini disampaikan oleh Wali Kota Ambon Bodibin Watimena saat meresmikan Kafe Sarang Kawalinya yang berlokasi di kawasan Islamic Center Selasa 18 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Saudara, Bodibin memberikan apresiasi khusus kepada pemilik kafe yang memilih ikan selar atau ikan selayar sebagai bagian dari identitas utama menu mereka. Ya, dong pemenu itu tuh, Mbak Saudara. Jadi langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata pengembangan ekonomi kreatif yang cerdas dan juga memanfaatkan potensi hasil laut lokal Maluku. Dan Mbak Saudara, menurutnya Kota Ambon sing memiliki sumber daya alam besar seperti karena Kota Ambon yang memiliki sumber daya alam besar seperti kabupaten lain di Maluku, maka kota ini harus kreatif memaksimalkan sektor jasa. Nah, kehadiran tempat kuliner inovatif seperti ini terbukti mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus juga meningkatkan perputaran pendapatan masyarakat secara real. Dan Mbak Saudara, ketong ada di program acara siang hari ini Etnik Nusantara for Mbak Saudara.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Dayung Sampan, Mbak Sudara. Ya, ini merupakan lagu dari daerah Banten, ya, Dayung Sampan. Ya, Mbak Sudara, belum lama ini Aston Serang Hotel and Convention Center turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rangkaian kegiatan yang mengangkat seni dan budaya Kota Banten. Dan hal itu dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus dan akan diantaranya ada lomba Merdeka Seru, pertunjukan pesona Suwarna Nagari, serta ada juga menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya bersama para tamu hotel. Mbak Sudara, salah satu agenda utama pesona Suwarna Nagari digelar di Pendopo Aston Serang melalui kolaborasi dengan Sanggar Raksa Budaya. Dan pertunjukan pesona Suwarna Nagari menghadirkan berbagai seni tari yang merepresentasikan kekayaan budaya dari Banten, Mbak Sudara. Dan kolaborasi tersebut sekaligus menjadi wadah bagi para pelaku seni lokal untuk dong memperkenalkan tradisi dan juga kebudayaan daerah kepada masyarakat serta para tamu hotel. Ya, itu salah satu kegiatan yang belum lama ini dilaksanakan di sana, Mbak Sudara. Dan ketong beralih ke daerah Sumatera Barat, ada

Batu Badau, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Basudara Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyiapkan sekitar 7.000 ton beras untuk mendukung penyaluran bantuan pangan selama 3 bulan. Beras tersebut berasal dari stok beras yang dikuasai Bulog Deng masuk dalam stok Public Service Obligation atau PSO. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Abdul Aziz mengatakan, kesiapan stok menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program bantuan pangan dapat berjalan dengan segala baik. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Saat ini Bulog Maluku dan Maluku Utara memiliki stok beras medium sebanyak 17.361 ton yang tersebar di sejumlah gudang. Ketersediaan stok tersebut menjadi modal utama Bulog dalam mendukung penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan beras untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat juga yang akan mengganggu ketersediaan stok untuk kebutuhan lainnya. Pasalnya Bulog masih memiliki tambahan stok dari hasil penggilingan gabah, lalu ada juga pasokan besar beras dari luar daerah yang saat ini dalam perjalanan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik. Selamat pagi buat saudara semua. Matahari sunai, saatnya katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudana Katong di Provinsi Maluku ini berpeluang memiliki SMA Garuda baru seiring masuknya SMA Negeri Siwa 5 Ambon dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi. Status tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Maluku untuk terus mendorong pengembangan sekolah unggulan berstandar nasional hingga global. Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, mengatakan pihaknya optimis status Garuda Transformasi yang sudah diraih sekolah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk pengembangan program tersebut di Maluku. Dan Anto juga bilang peluang menuju status SMA Garuda baru tetap terbuka di depan mata. Program SMA Garuda sendiri, Basudara, itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu SMA Garuda baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi. Nah, SMA Garuda baru itu dibangun sepenuhnya dari awal oleh pemerintah. Sementara SMA Garuda Transformasi merupakan sekolah unggulan yang suada dan kemudian mendapat intervensi berupa penguatan siswa, guru, serta manajemen sekolah. Informasi lebih jelas, saudara, mari baca di rri.co.id. Katong masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Mas Saudara, Forum Masyarakat Tanimbar Maluku menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya, bahasa daerah, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal tersebut disampaikan oleh Jan A. Terry dalam program Dialog Figur Inspirasi yang dipandu oleh host Dia Sapsa Kubun di Studio Pro 4 tadi siang. Dalam dialog tersebut, Jan A. Terry menyoroti dinamika generasi muda Tanimbar saat ini. Menurutnya, anak muda Tanimbar tidak boleh tinggal diam, melainkan harus berpacu untuk membangun kapasitas diri demi menghadapi tantangan daerah yang semakin besar. Anto bilang potensi generasi muda ini harus didorong untuk membangun dirinya sendiri, untuk melihat masa depannya. Orang tua dulu-dulu adalah pekerja keras yang mampu menyalurkan anak-anaknya hingga berhasil di birokrasi maupun TNI Polri. Semangat kerja keras itu yang harus diteruskan oleh generasi sekarang dan tetap memegang budaya Tanimbar. Selain itu, semangat kerja keras pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Menanggapi kian minimnya penggunaan bahasa daerah Tanimbar dalam kehidupan sehari-hari, ia menilai bahwa benteng utama pelestarian bahasa lokal bermula dari lingkungan keluarga. Untuk lebih jelas, saudara bisa baca di rri.co.id.

0: Ya, Pak Sudara, dan kebanyakan masih ada yang katong di perompak suara budaya Maluku. Dan seperti biasanya, Pak Sudara, katong ajak Pak Sudara di pukul 15 ini bergabung dengan perompak Jakarta untuk mengikuti program acara suara budaya Nusantara langsung dari studio perompak Jakarta.
1: Lihat Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Bang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya, Kak Alis Ayati. Ayo mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Iya,
2: Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih, banyak sih Pok ya. Kadang kakak, kadang mbak. Kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ci Elis
2: ya. Kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya. Kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Pok. Iya. Karhut lah gitu. Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: okay, berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama ya? Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di 0812-1124928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya. Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, ya. Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada gak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini, artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira kok ya, gak didengerin. Abang sapa dulu dah bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis tolong terangkan.
3: Yeah. Oke, okay, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
5: Boneka raksasa Angso Duo.
2: Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya, ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah? Atau memang ikonnya ada ini, Jambi?
2: Jambi. Atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya, cerita legenda ya. Kayak Malin Kundang lah.
2: Iya, benar-benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po. Oh,
2: ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya?
3: Pesek.
2: Beda ya?
4: Gue ini menghina aja nih, menghujung air pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bang.
4: Gak ganti, Po.
2: Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya?
4: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
4: Iya, dari siapa? Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang jerindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya, halo selamat siang.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
6: Betul, Sherry.
3: Oh, di Babang Tampan ya. Halo.
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo. Iya.
6: Dengan
3: siapa ini? Babang Tampan bukan?
6: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus. Kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya. Suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
6: Bang Sony tahu aja sih,
2: Po. Iya, tahu. Kan kita udah kenal lame.
6: Iya.
3: Apa tuh?
6: Pakai acara boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
6: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu, kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
6: Yeah. Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya, apa manusia ya dalamnya ya, Pak?
3: Iya.
6: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya, bukan ya.
2: Tuh kayak ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
6: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
6: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
6: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
3: Yuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya. Bang Gilang kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CELIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, CELIS.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
7: Halo, assalamualaikum, CELIS.
3: Waalaikumsalam.
7: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukannya porno, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Ini Ayu ya?
7: Apa-apa, CELIS kali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
7: Alhamdulillah baik. Panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
7: Halo, Ponang, Pak.
2: Halo, Ca.
7: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
7: Kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas bagaimana telepon Ponopa.
2: Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
7: Kayak kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
7: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
7: Semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: kayak begini deh. Ya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
7: Aku nanya tadi, kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya. Angsa, kalau Indonesia mah angsa.
7: Angsa yang mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Hah? Yang putih, iya.
2: Yang putih, yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya. Oh, nggak ada. Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok. Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
7: Aku langsung nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke, okay. Enggak ada pertanyaan nih.
7: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
7: Kalau
2: tempat
7: bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Ca. Oke okay, deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan CELIS, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai. Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Benar.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya?
8: Betul Ponopa.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
9: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
9: Juliandri.
2: Oh Juli, oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya benar-benar. Oke deh, Celis langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45. Kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Okay. Silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar perempat di narasumber yang mana saya perkenalkan dulu ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya. Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
10: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
10: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
9: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
9: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
9: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh naratornya,
9: iya.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
9: boleh,
3: mengenai teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya, mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
10: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Ya, sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, lalu mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi dan ada saudari Indri dari pihak sanggar kelompok masyarakat penggiat seni teater khususnya, sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri.
10: Angso Duonya sendiri.
3: Berarti dua itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu.
10: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
10: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
3: Dari sejarahnya itu ya.
10: Betul,
3: berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda
10: betul,
3: gitu ya.
10: Betul, sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki dari sampai kaki. Ke moncongnya mungkin ya?
10: Bukan.
3: Apa?
10: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
10: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
10: Lebih malah. Saya kelelep di situ.
3: Iya.
10: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
10: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
10: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
10: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan.
3: Iya, iya, iya.
10: Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuh aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
10: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya, iya, iya.
10: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
10: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa, narasinya juga ya, naratornya.
9: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
9: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya gak ngejahit satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
9: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
9: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidet dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
9: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
9: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini, set selesai. Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
9: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu engram. Yang engramnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
9: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga.
3: Gitu. Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang gitu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
10: Iya ada.
3: Gitu ya.
10: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
10: masuk,
3: itu.
10: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua,
10: terlibat semua. Jadi yang disampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu. Membuatnya
3: gitu. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini, dijagain gak tuh boneka?
9: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu.
3: Iya, kayak kemarin itu ya, kan.
9: Kami kan dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya.
3: Taman Budaya ya.
9: Nah, itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
9: Nah, jadi
3: gak kuat kali ya lem tembak.
9: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
9: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Nah, gitu ya,
9: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
3: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya,
10: memang karakternya
3: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah, sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
9: Pastinya ada sih.
3: Ada.
9: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang, khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti.
3: Iya,
9: takut karena jatuh. Kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah berlatihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah, aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya. Dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu.
9: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
3: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
10: 2 bulan ini, Bu.
3: Oh, baru 2 bulan.
10: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak, dong, banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah, itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak
3: iya, gimana tuh ya? Kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
10: Iya,
3: kan? mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana? Kira-kira ngerame orang gitu ya.
10: Hampir ruang geraknya. Jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, yeah, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
10: Jambi.
3: Khusus Jambi. Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
10: Yang waktu pawai.
3: Iya.
10: Waktu pawai kita menghadirkan Angso duonya saja.
3: Oh, yang lain enggak ada.
10: Enggak ada.
3: Angso duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali sama buayanya.
10: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali itu tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru apalagi berangkat daripada budaya sehingga melihat itu Angso Duo itu Angso Duo yang biasanya mohon maaf Angso Duo itu kan patung gitu patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso Duo
3: asli Angso Duo. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
10: Material utamanya spon eva atau busa atom.
3: Oh, gitu.
10: Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama bukan karya sebelitar semuanya ada peran serta dalam pembuatan
3: itu. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
10: Indri.
3: Mungkin ada Indri kali ya.
9: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
10: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu?
10: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
3: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
9: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
3: nah itu biar kami, dikenal gitu
9: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu. Misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
3: Oh, gitu.
9: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkaya Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tapa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja yeah. gitu. Mm-hmm. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
3: Dengan cara yang baru. Hmm. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya, Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
10: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu. Baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain lumayan ya pada akhirnya seperti proses kreatif itu tidak ada yang instan
3: jadi pada akhirnya
10: betul pada akhirnya
3: dari kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau enggak pintar-pintar main egrang mungkin enggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial apakah juga dipromosikan atau di ini?
9: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
3: Oh, punya. Ya, apa tuh IG-nya?
9: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa
3: Angso 2.
9: Boneka Raksasa _ Angso 2.
3: Angso 2 ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Ya. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti biasanya ulang tahun Jambi gimana nih apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
10: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan apalagi di Jambi di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo di taman-taman di luar nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi diulang kembali dengan cerita yang sama seperti di pertunjukan yang sama jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti seperti itu
3: berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
10: Iya
3: ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar gitu
9: ya.
3: Saya enggak bisa dibayangin dia gede banget gitu.
10: Emang besar.
3: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis.
3: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya, dan
2: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
3: Iya.
2: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
3: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
3: Iya,
2: ya udah nggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
3: Sepertinya sudah asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
3: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
10: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
3: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
2: Dari sebelah sana kak, waktu kita dari sudah tidak cukup Ci Elis. Nanti takutnya mepet di dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik, mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
10: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
9: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
2: raksasa judul lagu ya 11-12 ya.
9: akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
3: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya, Bang. Hanya begitu ya, Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
3: Iya.
2: Dalam rangka HUT ke

0: Sudah di menit 52, iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, bang. Saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
1: Ya, kembali kasih.
0: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
3: Sama-sama Mpok Nova, salam juga buat teman-teman di Jakarta, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap semangat.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan ya, sukses untuk Jambi ya.
3: Iya, terima kasih Pok.
0: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Buat Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari Katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang Katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas Katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Bersaudara Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 9 memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dalam mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran di wilayah perairan Maluku. Koordinasi dilakukan bersama Polri, Bea Cukai, serta stakeholder terkait lainnya. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9 Kolonel Laut P. Irwin Kurniadi mengatakan, pengamanan wilayah laut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, hubungan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terus dibangun untuk memastikan keamanan wilayah Ambon dan Maluku secara umum. Salah satu potensi ancaman yang menjadi perhatian adalah penyelundupan dari arah laut ke darat maupun dari darat ke laut. Potensi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi antar pihak yang terlibat dalam penanganan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

pedes.

0: Eh, Tio, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak, muka batu sampai. Bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak jangan marah ya.
0: Iyo, saya papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iya kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Karena katorang ku asal Nusa Indah ama tanah tumpah darah beta bela dengara. Mongare muda maju bala dengkatong pun cara.
1: Maluku tanah tanpa beta putus pusat. Sajo nyari munyur

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: basudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit basudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif

Beta, Ale, Katong semua adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudara, semangat merawat nilai-nilai kebudayaan lokal dan kebangsaan mewarnai pembukaan General Staff Meeting GSM Triwulan 2 2026 di Hotel Santika Premier Ambon. Kegiatan internal tersebut dikemas secara berbeda melalui pementasan mini pagelaran bertajuk Back to Root yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Premier Ambon Jumat 14 Agustus 2026. Pertunjukan kolaboratif antara Sales dan Marketing Department and Food and Beverage Service Department ini menyuguhkan perpaduan musik tradisional Maluku, seni tari, narasi, drama, animasi hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Rangkaian acara diawali dengan segmen The Mystical of Maluku yang menampilkan gema instrumen in tradisional Rahuri, Toto Buang, Hiu-Hiu, serta tarian daerah seperti Kapata, Hena, Masawaya, Cakalele, dan Tari Pata Cengke. Suasana kemudian berlanjut dengan segmen The Wonderland Indonesia yang menyajikan visualisasi keberagaman Nusantara, pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, dan doa bersama dalam nuansa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi lebih lanjut, Saudara, bisa baca di rri.co.id.

Dan kemanya Mbak Saudara masih di kantong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Dan Mbak Saudara, ini hampir sore, cuaca juga ada berawan sadiki, kayaknya hujan ya. Tapi ya yang pasti kalau sekarang ini belum hujan ya, kita nikmati saja dulu Mbak Saudara. Yang sekarang ini mungkin lagi berolahraga, selamat berolahraga. Lalu Beta Lisa Sihan mohon pamit untuk Mbak Saudara semua, karena sebentar lagi sedikit lagi saya itu akan bertemu Mbak Saudara dengan program-program acara di malam nanti. Oke, Beta pamit. Sampai baku dapat. Apa tuh?

0: Ada gejolak asmara yang baru saja lewat mengawali Katong Kebersamaan di sore hari ini. Pendengar, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, kemudian juga donci-donci yang Beta sudah siapkan pastinya untuk menemani pendengar sampai nanti Katong menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Di sore hari ini Katong akan seru-seruan setelah tadi Basudara Dorong semua sudah sama-sama dengan Kak Ica dari siang ya sampai dengan pukul 17 tadi, dan supasti banyak sekali informasi yang sudah dihadirkan untuk pendengar. Edisi sore hari ini pastinya akan seru juga ya, dan program-program akan kita hadirkan untuk menemani pendengar. Nanti di jam 9 malam juga ada Matawana Pro 4. Jadi untuk pendengar semua yang stay tune, boleh nanti gabung-gabung ya dengan Beta untuk request lagu, kirim-kirim salam pastinya. Dan di jam ini seperti biasa akan ada Donci dan Dut Nusantara yang akan menghiasi Katong Ruang Dengar sampai nanti pukul 19 ya. Nanti akan Beta berikan juga beberapa informasi seputar Maluku juga yang akan menemani pendengar. Jadi untuk Basudara dong yang ada stay tune dengan Katong di sore hari ini, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, momentum peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku menjadi panggung refleksi mendalam bagi wakil wali kota Tual, Amir Rumrah. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Rumrah mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota untuk menjawab tantangan geografis berbasis kepulauan, khususnya terkait konektivitas antar pulau. Rumrah yang ditemui wartawan di sela-sela perayaan HUT Maluku yang digelar di lapangan Merdeka, Ambon pada Rabu 19 Agustus 2026, menegaskan bahwa Maluku memiliki keunikan dan keragaman yang luar biasa. Namun untuk memajukan daerah dibutuhkan kolaborasi erat serta kesetaraan prinsip antar wilayah. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai seringkali menggunakan pendekatan terestrial tanpa membedakan kondisi objektif wilayah kepulauan. Menurutnya, filosofi pembangunan wilayah kepulauan sangat sederhana, di mana ada desa dan kecamatan, di situ harus ada jembatan, perahu, dan pelabuhan penyeberangan. Keterbatasan konektivitas ini berdampak langsung pada efisiensi distribusi logistik pangan dan komoditas pertanian lokal. Tanpa akses transportasi yang memadai, potensi ekonomi masyarakat pulau dipastikan akan terus tertinggal. Guna merealisasikan proyek strategis tersebut, pemerintah Kota Tual tengah mendorong kolaborasi dengan Pemprov Maluku dan Kementerian Perhubungan. Usulan proyek bernilai sekitar 100 miliar tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan kaji, proses, dan kini tinggal menunggu persetujuan akhir dari Menteri Perhubungan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
3: Saudara, Wali Kota Ambon Badawin Watimena menyampaikan pesan mendalam di perayaan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku yang jatuh pada Rabu 19 Agustus 2026. Isi pesan tersebut, Wali Kota mengimbau seluruh elemen masyarakat Kota Ambon untuk terus menjaga persatuan yang tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persaudaraan. Ia menegaskan bahwa semangat kebangsaan merupakan kunci utama dalam membawa Maluku menuju kemajuan. Badawin juga mengimbau masyarakat untuk optimis dan terus bekerja sama dalam memajukan daerah. Pemkot pun selalu siap berada di barisan terdepan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Maluku.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pipa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Menang memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di pukul 19.28 menit dan saatnya beta hadirkan untuk pendengar di malam hari ini ada feature dengan judul Tradisi Dalam Tapor.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Saling berebut makanan adalah klimaks dari tradisi tapur pada Hari Raya Idul Fitri di negeri Tenga-Tenga, Jasira Lihitu, Maluku Tengah, Pulau Ambon. Tradisi tapur menjadi monumental karena diikuti juga warga non-muslim dari negeri Abubu dan Hatusua. Dua negeri ini dipisahkan oleh lautan, Abubu dari Nusa Laut Kepulauan Liasi, sedangkan Hatusua dari Seram bagian barat.
1: Pendengar, saya sedang berada di negeri Tenga-Tenga dan saya mengajak Anda melihat indahnya keberagaman melalui tradisi tapur yang syarat dengan nilai-nilai universal.
0: Idul Fitri bagi kaum muslim adalah hari kemenangan. Namun, bagi warga negeri Tenga-Tenga selalu tentang tapur. Tradisi ini lahir dari kesadaran spiritual akan besarnya pahala dan manfaat memberi makan pada hari Nan Fitri. Raja negeri Tenga-Tenga, Patiraja Toharia bercerita, tapur adalah warisan masa lampau yang wajib disajikan oleh raja, saniri negeri, penghulu, dan orang-orang berkecukupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapur ini biasanya untuk penghulu, pejabat atau raja, saniri, biasanya itu setiap lebaran itu harus diharuskan bikin makanan seperti ini yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat negeri ataupun karena saudara Pelagandong ada yang dari Abubu maupun dari Hatusua. Biasanya di malam lebaran itu mereka akan datang untuk menikmati setiap hidangan yang katong sediakan di sini. Nah, harapannya itu untuk tradisi ini kita pertahankan karena bisa mempersatukan hubungan dengan basudara dari Hatusua, Abubu maupun dari Hutumuri, keluarga Tuharea yang ada di Hutumuri.
0: Tradisi tapur menggeliat setelah salat asyar. Tapur diangkat dan diarak keliling kampung dengan tarian hadrat yang atraktif menuju Masjid An-Nikmah. Warga Pelagandong, Abubu dan Hatusua ikut memanggul tapur dengan sukacita. Saniri negeri Ahmad Leorima berkilah, tapur diwariskan oleh para leluhur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban hidup masyarakat Tenga-Tenga. Tapur mempersatukan umat Islam dan Kristen dalam nuansa kebersamaan.
3: Sebenarnya tradisi tapur ini sudah dari zaman dulu ya. Dari Islam berkembang di Indonesia sampai di Pulau Ambon termasuk di Tenga-Tenga sampai dilestarikan sampai saat ini. Jadi tapur ini tujuannya untuk mempersatukan masyarakat pedesaan yang ada dalam lingkungan pemerintahan desa Tenga-Tenga. Dia menghubungkan antara manusia dan manusia itu sendiri. Entah dari istilahnya orang awam bilang pela atau gandung, sama-sama kita merayakan Idul Fitri sama-sama. Pela dari Abubu, dari Hatusua, bahkan keluarga dari Hutumuri juga. Itu salah satu tradisi. Jadi tapur ini dengan sendirinya dia mempersatukan persatuan dan kesatuan umat Islam dan umat Kristen.

0: Dari materinya, tapur bukanlah sesuatu yang mewah dan sulit didapat, karena hanya berupa makanan ringan. Nilainya hanya setara 3-5 juta rupiah, atau sekira 100 juta rupiah untuk puluhan tapur yang disajikan pada setiap perayaan Idul Fitri. Namun makna yang terkandung di dalamnya tak bisa dibeli dengan uang.
1: Erna Lalopua dari Abubu.
2: Erna, berapa kali datang ke sini?
1: Sudah sekitar 4 kali, tapi baru pernah hari ini dapat yang seperti begini. Jadi rasa bangga sekali untuk keadaan seperti ini.
2: Jadi ibu berharap juga kalau dia tahu penerangannya.
1: Iya. Pela Gandong, tengah-tengah dengan Abubu tetap terikat, terjalin. Seperti yang sudah-sudah datuk-datuk bangun, harus ketong yang sekarang ini bangun seperti itu juga. Supaya ketong tetap mempererat hubungan Pela Gandong ini akan seng tak putus.
2: Dari mana namanya?
3: Peggy Metiari. Pince.
2: Aldo. Dari Hatusua kan?
3: Iya.
2: Senang datang di TV.
3: Iya, senang. Iya, harapan katong selalu terjalin hubungan yang harmonis, selalu terikat Pela.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Tapur Bagi Tiga Negeri Pela Gandong melambangkan arti kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Ale rasa beta rasa, katong semua satu gandong.
0: Tapur yang dimasukkan ke dalam masjid tak langsung dibagikan. Secara tradisi, harus didahului dengan prosesi khatam Quran dan salawat usai salat Isya. Serunya, sebelum prosesi khatam Quran diselesaikan, warga tiga negeri yang berdesakan di pelataran masjid, tanpa menunggu komando, langsung berebut makanan hingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong. Meski demikian, tak ada yang tersinggung atau berkecil hati. Karena semua kebagian dan tapur benar-benar mempersatukan hidup orang basudara. Raja Negeri Hatusua, Petrus Tuhuteru, ikut berbaur bersama warga.
5: Sebagai orang basudara, ya, bangga bisa hadir di saudara di Pela tengah-tengah di negeri sini, dan memang acara tapur ini sudah beberapa kali kita hadiri, dan yang paling menarik itu ketika acara ini jalan itu kami berkumpul.
0: Meski sederhana, tradisi tapur bagi warga tiga negeri bagaikan energi yang menghidupkan spirit Pela Gandong. Energi tersebut akan terus menghangatkan ikatan hidup Pela Gandong karena damai itu sederhana.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, risiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Beta herang kenapa hidup nih akan berjalan sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akang pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: di Pakis. Pakis-Pakis yang biru akan pas baru naik. Satu, kemudian terakhir di tadi ada naik baru lihat pohon-pohon yang pohon yang sekarang kering-kering saja. Nah, stop situ.
1: Jangan lupa nantikan saksikan di channel YouTube kami adalah Ona Hetero Channel.
2: Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Eh Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, katong sudah di pukul 21 lebih 2 menit dan saatnya kita akan hadirkan untuk pendengar di malam hari ini Mata Wana Pro 4. Dan membuka katong kebersamaan di malam hari ini, pendengar, akan ada 3 lagu yang kita putarkan untuk pendengar yang sudah stay tune ya. Katong dengarkan dulu 3 lagu ini dan nanti yang mau gabung boleh di line telepon 0911311544. Kemudian di WhatsApp-nya boleh gabung-gabung di 0813-5624-5887. Berbahas saudara dong yang ada stay tune dengan katong di malam hari ini, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, mata warna perempat sudah hadir menghiasi ruang dengar pendengar. Maaf ya, 3 menit berlalu ya. Pasti kayaknya nung susah sabar lepar mau masuk nih, mau request lagu di WhatsApp. Tadi kita cek-cek udah ada yang bergabung. Katong nanti cek di WhatsApp, tapi kita buka dulu lain telepon. Yang mau gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah bergabung. Mata warna perempat, selamat malam. Halo.
1: Mata warna perempat, selamat malam yang cantik kakak Ita.
0: Selamat malam yang gaul. Dari suaranya ini dan kegaulannya ini adalah orang pasteng.
1: Batu sudah tuh, sengsara.
0: Kakak Rere, kabar bagaimana tuh?
1: Kabar baik kakak Ita.
0: Siap.
1: Pasu aman.
0: Pasu aman, terkendali.
1: Terkendali.
0: Barang yang pegang pasu ada masih telepon nih. Siap kakakku. Mau request lagu apa silahkan?
1: Kakak Ita beta request lagu Kapan Kau Kembali juga dari Vicky Salamor.
0: Kapan Kau Kembali, Vicky Salamor ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, siap mengudara, iya. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam, Nek. Ya, pertama salam buat kakak Ita, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Malam.
1: Ya, kita mau salam buat di seputaran Sulawesi, ada Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, ada Ade Vika di Kanaan, Bunda Es di Tondano Pante, Bunda Natalia di Toli-Toli, ada juga Wulandari bareng Jingga, semuanya di Manado, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, Ade Linda di Rumah Tiga, Bunda Marin di Pasu Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, ada juga Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Ade Sari Fidayat di Talake, Ade Eva juga di Talake, Ade Eva di Waihau. Buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junadi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame, Pak Nasru bareng keluarga di Palu, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Bunda Ola di Halong, ada Fabio di Suli, ada Kakak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka bareng keluarga Serubun di Karpan, ada Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Nyong Erik juga di Masohi, ada juga Bunda Minla Boba di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk. Buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Purampat bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat kakak Ita, selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam, sampai baku dapat dangki kakak. Iya, ya, orang Paso sugabung nih. Requestannya dari Vicky Salamor, Kapan Kau Kembali. Ditanyain tuh kapan kembali. Oke, katong lanjut. Satu lagi penelpon silahkan. Iya, ada yang sudah gabung. Mata warna perempat, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam kakak Ica.
0: Selamat malam Kak Vika.
2: Iya.
0: Kak Vika, kabarnya gimana Kak Vika?
2: Puji Tuhan, sehat, semangat.
0: Amin.
2: Bahagia.
0: Siap.
2: Merdeka.
0: Siap.
2: Merdeka kak ini.
0: Kenapa Kak Vika?
2: Masih suasana kemerdekaan.
0: Betul, semangat-semangat kemerdekaan.
2: Merdeka,
0: merdeka. Ya. Kak Vika, ya. Malam ini mau request lagu apa? Silakan. Beta jaga, beta janji. Dari siapa tuh?
2: Nasib tak sudah lupa pun nyanyi-nyanyi suci itu.
0: Oke, ini kita tes cari dulu ya Kak Fika ya. Nah,
2: beta
0: janji, oh janji putih ya.
2: Oh iya, janji putih maksudnya itu adalah
0: dari Dodi.
2: Iya, janji putih kan.
0: Kenapa?
2: Iya, janji putih lelah tuh hari-hari.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Oke kakak.
2: Catat.
0: Mau ya. Salam-salam boleh?
2: Iya, buat sama-sama buat kak kita yang cerdas, sama bercerdas. Tuhan selalu melindungi kita bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dan doa salam buat Pak Yonai.

0: buat sinan analit tubuh jeruk dalam tombak sahabatan bataga. Kita terima kasih sama malam.
1: Selamat Dado. Malam, Dado, Kak Fike, Dangke. Iya, satu lagi requestan ya. Sudah gabung di WhatsApp. Ada dua ya, kita bacakan dulu satunya. Oh, kakaknya dapat salam dari Abang Dewa. Salam par jaket merah alias Tante Gaul kakaknya. Oke deh. Nah, ada lagi nih yang sudah WhatsApp. Waduh, panjang banget. Dari Kak Will di Wayami. Selamat malam, Matawana Pro 4. Ini dengan Will di Wayame. Mau kirim salam dulu untuk kakak Rere di Paso Tengah. Selamat malam, salam sehat selalu. Mbak Wiga di Wonosobo, selamat malam. Salam sehat selalu juga. Yang di Manado, Ibu Ellen, Ibu Jingga, Ibu Haryati. Selamat malam semua, salam sehat selalu. Ibu Pertiwi di Ternate, selamat malam, salam sehat selalu juga. Bang Junaidi di Kebun Cengkeh, selamat malam Bang, salam sehat selalu bersama keluarga ya Bang. Bung Stevi di Hati Besar, selamat malam Bung, selamat sehat selalu. Salam sehat selalu. Bang Dewa di Namlea, selamat malam Bang, salam sehat selalu. Bung Fabio dan Pak Marcel di Suli, selamat malam juga, salam sehat selalu. Mr. Gasot di Tuni, selamat malam. Yang tidak sempat disebutkan namanya, mohon maaf. Selamat malam dan salam sehat selalu aja. Untuk kakak penyiar, selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat selalu juga. Doncinya parcuma dari Cor Tetelepak. Oke. Tong cari dulu lagunya. Oke, berarti ada tiga lagu pendengar dari pendengar di malam hari ini. Nanti setelah ini juga Beta masih akan balik pastinya untuk memutarkan lagi request dari pendengar. Beta buka lagi sisi request di sisi kedua. Jadi untuk pendengar dong semua yang ada stay tune di malam hari ini, dong jangan kemana-mana, jangan ganti station. Karena nanti kita balik yang telepon di WhatsApp juga tahan dulu ya, karena tiga requestan dulu di sesi pertama ini. Nanti kita balik tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, ternyata sudah ada yang menelpon ya. Oke, atau angkat dulu. Halo, Matawana Pramo, selamat malam. Ini suaranya belum masuk, kita matikan lagi, nanti boleh ditelepon lagi, mohon maaf. Nah, ini baru kayaknya nih. Halo, Matawana Pro Ampas, selamat malam.
1: Halo,
0: Nah, ini baru.
1: Matawana, selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Fabio, kabar
1: Iya,
0: bagaimana tuh?
1: kabar baik-baik saja. Baik juga,
0: Siap.
1: kita suara suka luar situ.
0: Tadi ada kesalahan sedikit ya, tapi aman, aman, aman terkendali.
1: Oke, terima kasih, Ta.
0: Siap. Mau request lagu apa? Ke Fabio, silahkan.
1: Dodi dingin juga.
0: Aduh, cuaca ambon mah ada dinginnya, jadi yang dingin-dingin
1: Iya,
0: ya.
1: begitu juga tadi ada hujan besar sedikit di Suli ya.
0: Oh, iyo kah?
1: Jadi, iya ada hujan.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Oke, yang pertama buat Caca Ayu di Mas Soi, selamat malam. Diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga, selamat malam Bung Dewa. Diberkati selalu. Om Deden juga, selamat malam Om Deden. Diberkati. Pak Marcel, selamat malam Komandan. Diberkati selalu. Ada Kakak Rere juga, selamat malam Kakak Rere. Mama Marni Pasu Transit juga selamat malam diberkati. Linda di Rumah Tiga juga selamat malam. Kakak Ancis juga selamat malam diberkati. Kakak Inka Karpan juga selamat malam diberkati selalu. Om Stevi di Hardbase juga selamat malam, salam sehat. Lalu ada Mr. Gasok juga, Bung Tony juga selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi dan Om Jeffrey di Ahuru juga. Ibu Popi di Skip juga selamat malam diberkati. Pak Jumaidi juga di Kebun Cingkeh, selamat malam diberkati selalu. Kak Eva Wehong juga selamat malam diberkati. Syarif Hidayat juga

0: Laki, selamat malam, diberkati juga. Adik Enca di Bentas juga, selamat malam juga. Oni di Kamal juga selamat malam, salam sehat. Lalu Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam, diberkati selalu. Vina dan pacarnya yang tercinta di Kebon Jeruk, Jakarta, selamat malam. Diberkati selalu. Nona Sika yang tadi baru lewat bersama Ibu Nels juga di Manado, Nona Ariati, Nona Ellen, Nona Wulandari, Nona Jingga, semua nona-nona semua di Manado. Dan malam semua diberkati selalu. Nona Eva juga di Ternate atau mungkin sudah di Ambon ya. Selamat malam, kata Eva, diberkati. Ita yang tadi di WA tuh nama siapa tadi tuh?
1: Sebentar kakak beta cek. Tadi yang request lagu terakhir ya.
0: Iya.
1: Kakak Will di Wayami.
0: Oh, kakak Will. Selamat malam kakak Will dan keluarganya, selamat malam, diberkati selalu. Oke, kita segitu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih kakak Dankim. Oke, Mbak Saudara, ini karena di WhatsApp juga ada yang gabung ya. Di WhatsApp sama Instagram nih. Katanya cek dulu ya di Instagram ya. Kayaknya semenggebu-gebu request lagu sudah DM dari tadi, katong belum baca. Nanti di katong dikira pilih kasih ya. Oke, ini dari Kak Kezia 27, penelpon biasa yang su request nih. Kita bacakan DM-nya. Selamat malam Kakak, mau request lagunya Freshly, judul Sebelum Pagi. Danke. Oke. Kak Kezia siap mengudara kakak. Terus di WhatsApp juga ada yang su gabung ya. Ini dari Kak Indah, orang biasa. Malam baik kakak, mau request lagunya Mita Talahatu yang duet dengan Freshly, judul Parcuma. Salam-salam untuk pendengar semua. Dangke. Mita Talahatu featuring Freshly Niku Yulu. Oke, siap mengudara. Basudara, nanti setelah ini kita bukakan lagi line telepon ya, karena katong utamakan dulu yang sudah gabung dari tadi di WhatsApp dan Instagram. Tadi ada satu penelpon juga dari Kak Fabio di Suli, telepon WhatsApp. Nanti setelah ini kita balik pastinya untuk bukakan lagi sesi request. Jadi para basudara dong yang ada, stay tune, jangan ganti station, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, pendengar, katong sudah kembali di Mata Warna Perempat malam hari ini. Line telepon sudah kembali beta buka. Silahkan yang mau telepon langsung di 0911311544. Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam. Kak Aita.
0: Ini paling bersemangat ya. Dengan siapa di mana?
1: Orang Puncak, Kak Aita.
0: Orang Puncak ini Mr. Gasok kah, Bang Tony?
1: Mr. Abang... Gasok.
0: Mr. Gasok kayak suara beda kah tadi tuh, kayaknya bukan Mr. Gasok ya?
1: Ya Mr. Gasok lah.
0: Oh iya. Kabar bagaimana tuh Orang Puncak?
1: Baik. Baik Kak Aita.
0: Di katong yang di daratan, katong yang di daratan saja, katong ini dingin, apalagi yang di puncak-puncak ini.
1: Woi, mesin gasok di sini belum pakai baju.
0: Oh iya, berarti tahan dingin ya?
1: Tahan dingin.
0: Siap. Mau request lagu apa malam hari ini? Silakan.
1: Mau request lagu ini dulu. Sebentar, kita lihat dulu. Peter Saparwane punya Nona Serambarat.
0: Nona Serambarat. Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam yang pertama buat orang Paso, Kak Rere, Paseng. Selamat malam. Terus untuk Fabio di Suli, Pak Marcel, Bung Deden di tengah-tengah, Bung Junet, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Bu Wika di Wondowoso, Dua Hujan di Kota Namlea, yang di apa? Kairatu ini?
0: Di Kairatu
1: kah? Mas Yono. Terus tadi yang di Wayame siapa? Kak Willy ya?
0: Kak Willy ya, betul.
1: Kak Willy juga selamat malam bersama keluarga. Bung Sepi, selamat malam, kita bisa gila. Terus untuk Eva Talake, Fahri Haong, Bung Syarif,

0: ka, Ayu di Mesohi, selamat malam juga. Bunda Popi di Skip, selamat malam. Inka di Karpan, Cak di Bentas, selamat malam. Terus untuk temanku, sahabatku, Bunda Putri di Kayu Tiga, selamat malam juga. Spesial untuk Kakak Ica yang lagi bertugas, selamat malam dan pulang hati-hati jalan. Itu aja Kakak Ica. Terima kasih.
1: Selamat malam, Dado. Iya, lagunya dari Peter Saparwana itu Nona Seram Barat ya, bukan Nona Seram Timur. Oke, siap mengudara. Beta bukakan lagi line telepon. Boleh di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Matawana Prampas, selamat malam. Halo. Selamat malam.
2: Apa kabar?
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa saja, udah Pak Marcel di Suli gitu.
1: Pak Marcel di Suli. Halo Pak Marcel. Kabar bagaimana? Halo. Baik.
2: Kabarnya sukses saja, sebaliknya.
1: Siap. Iya. Pak Marcel mau request lagu apa malam ini? Iya.
2: Ini Ita kan?
1: Betul.
2: Oke. Oke, selamat malam. Salam petugas penyiar, semoga Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Oke.
1: Lagunya apa?
2: Kita minta lagu Ternate, bisa kasih ini?
1: Ternate boleh. Judulnya apa tuh?
2: Judulnya memang kurang tahu, cuma apa? Kata-katanya itu kota Ternate, kemudian kapal sandar di pelabuhan, itu ya yang kita tahu situ.
1: Oh, kapal sandar di kota Ternate, begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Yang orang perempuan yang menyanyi itu.
1: Oke, kita sambil cari lagunya, Pak Marcel mau salam-salam dulu boleh?
2: Oke, kita salam yang pertama itu tadi, ampun gak kan?
1: Mr. Gasok.
2: Oh, Mr. Gasok. Oke, terima kasih Menteri Gasok, salam kasih, salam hormat buat semuanya, semoga keluarganya sehat-sehat juga. Terima kasih banyak, salam perbeta Pak Marcel. Kemudian yang salam beta melalui WM di Wayame kan?
1: Betul, Kakak Wil.
2: Oh, Pak Wil, iya.
1: Kakak Wil, Pak, namanya Kak Wil. Wil.
2: Oh, Pak Wil, iya. Terima kasih banyak-banyak lagi, salam beta melalui WM. Beta yang bisa balas nanti kapan-kapan mari kita salam lah ya. Nah, sekarang ini beta salam balas ini. Kemudian selanjutnya aduh. Terima kasih salamnya. Oke, jadi tapi kawannya sendiri jadi siapa apa. Kemudian pagi di kemudian juga di Jakarta menunggu tidak bisa sebutkan namanya karena lupa nama. Semua-semuanya salam hormat, salam kasih, semua kita selalu kompak gitu. Lalu pada di namanya kemudian siapa lagi ini, Pak Junadi, kemudian Pak Gator, kemudian siapa lagi ini? Pak Kastor, kemudian Mbak Osita di Osono, kemudian Pak Dede di Tengah-Tengah, kemudian Bu Echa, kemudian juga Bu Pertiwi di Ternate. Semuanya salam kasih, salam hormat, terima kasih banyak salamnya. Kita bisa balas, mudah-mudahan dengar dan balas salam balik. Kemudian juga Pak Nasro, kemudian juga Bu Eva, juga Bu Ica, kemudian juga Ginja, lalu Nona siapa lagi nih, Nenci. Nah, itu kemudian yang terakhir Riyati di Manado. Oke, terima salam hormat, salam kasih semua-semuanya. Mudah-mudahan mendengar dan balas budi. Oke, saya kira itu saja. Selamat malam, shalom.
1: Selamat Nado. Malam, danke Pak Marcel. Oke, dua lagu pendengar di malam hari ini. Satu lagi silakan di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada lagi yang sudah bergabung. Matawana Perampas, selamat malam. Halo.
3: Malam, Perampas.
1: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
3: Bang Haris di
1: Batu Merah.
3: Ah, Batu Merah.
1: Pak Haris, halo. Kabarnya gimana? Baik.
3: Baik saja, Di.
1: Siap. Batu Merah aman toh?
3: Aman, aman.
1: Siap. Pak Haris, mau request lagu apa malam ini? Silakan.
3: Malam ini duduk sendiri.
1: Malam
3: Gak
1: ini.
3: Gak yang siapa?
1: Ini, Pak Marcel, radio monitornya bisa diperkecil sedikit?
3: Iya, iya.
1: Iya, soalnya di sini agak feedback ya.
3: Iya.
1: Oke, ini lirik lagunya kah atau judul lagunya, Pak Marcel?
3: Judul lagunya Malam Ini Duduk Sendiri.
1: Malam ini duduk sendiri, Caken.
3: Sepa.
1: Ini kalau judul ini sih yang ada sih, Pak Marcel. Atau ini mungkin liriknya, lirik lagunya?
3: Oh, ini
1: Sepi di Hati ya lagunya ya?
3: Iya.
1: Oke, tadi Sepi di Hati sudah kita putar, tapi karena Pak Marcel request, jadi sama kita putar lagi aja. Oke, Pak Marcel, mau salam-salam
3: Pak
1: dulu
3: Haris,
1: boleh?
3: Pak Haris. Salam buat Abang Junai di Kebun Cengkeh. Buat Bang Dewa di Namlia jauh-jauh sana, Bang Farid di Palake, Bang Dede di tengah-tengah, anak Namel di Paso, Bunda di Paso juga, Bunda Natalia, Yaya di Batu Meja. Moga Tuhan memberkati semuanya. Dan salam juga terakhir buat yang petugasnya siapa nih? Dengan bahasa apa?
1: Yang mana tuh Pak?
3: Yang sekarang di studio.
1: Dengan Kak Ita.
3: Oh iya, dengan Kak Ita. Nah, salam buat Kak Ita, serta rekan yang ada tugas di studio 4. Semoga kalau pulang, berhati-hati di jalan sebab kendaraan terlalu banyak diambuni. Semoga Tuhan mengikuti jalani sampai di rumah. Dapat keluarga dengan secara baik. Amin.
1: Amin, amin.
3: Itu saja.
1: Siap, Pak. Ya, danke, Pak Haris. Iya, ada Pak Haris ya, requestannya Sepi di Hati ya. Dari Caken Supu Sepa. Oke, tiga lagu siap mengudara pendengar. Kita dengarkan bersama tiga lagu yang akan lewat ini. Nanti setelah ini kita balik tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, senterasa katong sudah di penghujung acara Mata Warna Perempat. Dan kebanyak yang so stay tune request lagu di malam hari ini. Semoga lagu-lagunya menghibur pendengar semua. Dan katong tutup Mata Warna Perempat di malam hari ini dengan satu lagu dari Freshly Nikuyuru dengan Jang Cari Lai. Tetap stay tune, karena setelah ini beberapa lagu lawas juga akan kita hadirkan untuk menemani pendengar di malam hari ini. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katong sudah di penghujung waktu. Di katong kebersamaan di Perompat RRI Ambon di malam hari ini. Dan kibanya perba saudara dong semua yang setia stay tune dengan katong dari subuh tadi hingga sekarang katong sudah di pukul 23 lebih 55 menit. Semoga informasi yang katong bagikan di hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar semua yang sudah mendengarkan. Dan besok katong akan ketemu lagi di waktu yang sama jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Jadi perba saudara dangke, salam sehat dan amato.

Bersaudara gandong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katumpun tugas perbatan bersaudara di sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Katum berpisah dengan harapan bahwa dapat layak sampai siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Basudara, ada masa dalam hidup Ketung ketika keputusasaan akan merasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Ketung sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan Pak Ketung bahwa saat Ketung hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Ketung alami.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.

dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: so gaga. Lanjut lagi nanti. So boleh. Oke, menyimpan ya.
1: Liburan dulu. Habis kerja liburan.
0: Ya kerja liburan liburan. Mau nipe jam ini tinggi terbang. Oke, kasih mati dulu. Let's go, let's go. Menyimpan yuk.
2: Basudara masih ada yang ngetong di perampat suara budaya Maluku. Selamat pagi buat basudara semua. Sejam 6 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Kata masih ada yang kabar-kabar kali ini dari kegiatan Kementerian Hukum Maluku. Ya, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku berkomitmen untuk mengubah paradigma pelayanan publik dengan mengedepankan tindakan nyata dibandingkan dengan seremonial belaka. Komitmen ini ditegaskan kembali dalam upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 digelar di rooftop Kanwil Maluku, Rabu 19 Agustus 2026. Upacara peringatan yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Dalam kesempatan itu, Saiful membacakan amanat tertulis dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Dalam amanat yang disampaikan, Menteri Hukum menekankan bahwa ukuran keberhasilan kementerian bukan lagi dihitung dari banyaknya regulasi yang dihasilkan atau program yang dijalankan. Keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar kehadiran instansi ini dapat dirasakan langsung kegunaannya oleh masyarakat luas. Hukum harus hadir memberikan kepastian, perlindungan, dan juga menjadi solusi nyata atas setiap masalah yang dihadapi oleh warga. Jangan dompi mana-mana, Pak Saudara. Ketemu masih di Pro Ampa dengan kabar-kabar dan juga donci-donci.

Bersaudara, upaya menjaga kelestarian lingkungan di Maluku terus didorong melalui penguatan masyarakat lokal dan kearifan adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Kawan Alam Indonesia memperkuat jejaring kolaborasi bersama Yayasan Kiranis dan Forum Kelompok Masyarakat Siaga Bencana Kota Ambon atau FKMSB Kota Ambon untuk mendorong gerakan lingkungan yang menghubungkan konservasi alam, penguatan masyarakat adat, serta ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Saudara, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya untuk membangun perspektif bahwa konservasi bukan hanya tentang menjaga kawasan alam, tapi juga memastikan masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem memiliki kepastian, pengetahuan, serta ruang yang cukup untuk menjadi bagian utama dalam pengelolaannya. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam kolaborasi ini adalah keberadaan sasi sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku, baik di wilayah darat maupun laut. Nah, sistem buka tutup dalam sasi pada dasarnya itu memberikan kesempatan bagi sumber daya alam untuk memulihkan diri sebelum kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam konteks pesisir dan laut, nilai-nilai tersebut semakin relevan di berbagai ya di tengah berbagai tekanan terhadap ekosistem laut, mulai dari praktik penangkapan ikan yang merusak, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, sampai dengan perubahan kondisi lingkungan. Untuk lebih jelasnya, Pak Saudara bisa baca di rri.co.id. Dan kibanya, Pak Saudara masih ingat tong di Pro Ampa.

0: Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Basudara, Katong Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk buat Mbak Saudara semua. Hari ini hari Kamis, kita sudah masuk di hari ke-20 di Agustus 2026. Ya Mbak Saudara, ada kabar yang kurang begitu mengenakan, tapi ya, kita berharap yang terbaik saja buat Mbak Saudara semua ya. Arin Mas Paitela, nelayan asal negeri Rutong, Kecamatan Lehi Timur Selatan, Kota Ambon, dilaporkan hilang di perairan negeri Hutumuri pada hari Senin 17 Agustus 2026. Sampai saat ini belum ditemukan, Mbak Saudara. Sampai berita ini kemarin tanggal 19 Agustus pukul 20.44 berita ini diturunkan, Mbak Saudara. Itu belum ada kabar ya, kalau belum ditemukan. Ya. Dan hingga saat ini operasi SAR hari ketiga tim SAR gabungan bersama masyarakat itu belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Padahal tim Dongsu memperluas area pencarian sampai di perairan negeri Rutong, Kota Ambon, namun hasil masih tetap nihil. Ya, jadi menurut dan tim Opsar Ambon, Reinhard Lopis di Ambon kemarin, Anto bilang di operasi SAR hari ketiga itu tim yang dikerahkan sebanyak 3 SRU. SRU 1 yang terdiri dari masyarakat melakukan pencarian di sepanjang pesisir pantai negeri Hutumuri sampai di negeri Hukurila. Nah, disusul SRU 2 yakni rubber boat Polairut Polda Maluku dan speedboat Kodairal 9 itu bergerak melakukan pencarian sampai di beberapa titik koordinat yang memang sudah ditentukan. Kemudian SRU 3 yaitu tim penyelam Basarnas dikerahkan melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian untuk mencari korban di bawah air. Namun sampai menjelang sore kemarin itu upaya pencarian melalui permukaan dan bawah laut, bawah air itu belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Ya, kita berharap Saudara ya, mudah-mudahan bisa segera ditemukan ya dalam kondisi apapun ya. Mudah-mudahan keluarga bisa tabah. Saudara, masih dengan tong di kabar-kabar di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Bersaudara, momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku menjadi panggung refleksi mendalam bagi Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Rumrah mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota untuk menjawab tantangan geografis berbasis kepulauan, khususnya terkait konektivitas antar pulau. Rumrah yang ditemui wartawan di sela-sela perayaan HUT Maluku yang digelar di lapangan Merdeka Ambon, Rabu 19 Agustus 2026 menegaskan bahwa Maluku memiliki keunikan dan keragaman yang luar biasa. Namun untuk memajukan daerah dibutuhkan kolaborasi erat serta kesetaraan prinsip antar wilayah. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai sering kali menggunakan pendekatan

0: terestrial atau daratan tanpa membedakan kondisi objektif wilayah kepulauan. Menurutnya, filosofi pembangunan wilayah kepulauan sangat sederhana, di mana ada desa dan kecamatan, di situ harus ada jembatan, perahu, dan juga pelabuhan penyeberangan. Untuk lebih jelasnya, Mas Saudara bisa menyimak dan membaca di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Sobat saudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

yang saat ini juga mungkin lagi OTW ke kantor ya, selamat pagi, hati-hati di jalan. Atau masih punya kabar-kabar, Forma Saudara, Wali Kota Ambon, Bode Winwa Timena menyampaikan pesan mendalam di perayaan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku yang jatuh pada hari Rabu kemarin, 19 Agustus 2026. Nah, isi pesan tersebut adalah Wali Kota menghimbau seluruh elemen masyarakat Kota Ambon untuk terus menjaga persatuan dan sing mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memecah belah persaudaraan. Anto menegaskan bahwa semangat kebangsaan merupakan kunci utama dalam membawa Maluku menuju kemajuan. Jadi Anto bilang begini, Pak Saudara, masyarakat Maluku mesti terus bersatu. Jika katong sing bersatu, maka katong akan mudah terpecah belah hanya karena dinamika yang dipicu satu orang, satu dua orang, hingga akhirnya kehilangan semangat kebangsaan. Nah, Anto bilang itu di sela-sela perayaan HUT Provinsi Maluku. Dan Anto juga menghimbau masyarakat untuk optimis dan terus bekerja sama dalam memajukan daerah. Pemkot pun selalu siap untuk berada di barisan terdepan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Maluku. Membangun negeri adalah tekad katong semua. Kota Ambon siap bekerja sama dan memberikan kontribusi nyata demi mewujudkan Maluku yang lebih baik. Begitu Anto bilang, Pak Saudara. Ya, dan sujam 7 lewat 44 menit, Mbak Saudara yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan saja. Baik yang menggunakan roda 4 mobil, biasanya dengar radio mobil ya. Kalau di jalan ya mungkin pakai earphone ya, tapi sing begitu-begitu juga ya. Suta lalu-lalu lah. Oke, Pak Saudara, selamat menikmati sarapan pagi. Buat Pak Saudara yang saat ini menikmati, selamat menikmati suasana rumah yang menyenangkan. Mudah-mudahan dong bahagia dan sukses hari ini.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Persen 3, Wali Kota, PIC Dana Indonesia Raya Maluku Mesak Wakim SPD MSI, Direktur Universitas Terbuka, General Manager Telkomsel, serta Kepala Sekolah SMA, SMK Sekota Ambon. 7 kategori penghargaan diberikan kepada karya dan pelaku perfilman pelajar yang dinilai terbaik. Penghargaan film pendek fiksi terbaik diraih Menyuling Keringat menjadi gelar dari SMA Negeri 1 Buru, disutradarai oleh Mahendra Arif Rizky Hadiputra. Penghargaan film pendek dokumenter terbaik diberikan kepada Mengalirnya Tragedi Cuci Parigi dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah yang disutradarai oleh Amira Saban. Mahendra Arif Rizky Hadiputra kembali meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik melalui film Menyuling Keringat menjadi gelar. Sementara itu penghargaan penulis skenario terbaik diraih oleh Adriana Warkey melalui film Fat dari SMA Negeri 1 Tual. Untuk kategori penata kamera terbaik sinematografi, penghargaan diberikan kepada Arsya Zain Tandi melalui film Pergi Untuk Kembali dari SMA Negeri 2 SBT. Sedangkan penghargaan penyunting gambar terbaik diraih Priscilla Daguna melalui film Abdau dari SMK Negeri 7 Ambon. Film Menyuling Keringat menjadi gelar kembali menjadi perhatian setelah meraih penghargaan film pendek terfavorit dan ya terfavorit oleh penonton. Dengan demikian film tersebut menjadi salah satu karya paling menonjol dalam Festival Film Pelajar Maluku 2026.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Katong masih di sini Batamang Mbak Saudara dong semua. Bagaimana kabar sampai sekarang ini? Mudah-mudahan semua tetap aman, tetap lancar aktivitas di hari ini. Dan untuk Mbak Saudara yang baru bergabung nih katong, so dari jam 5 pagi katong ada for Mbak Saudara semua. Ya, Mbak Saudara, cuaca hari ini cerah berawan ya Mbak Saudara. Mudah-mudahan semua bisa menyesuaikan dengan aktivitasnya masing-masing dimanapun Mbak Saudara berada. Jam 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur saat ini Mbak Saudara. Dan ketemu masih Batamang Mbak Saudara dan Donci-Donci yang masih terus berkumandang di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Karena katong Indonesia.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sembarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akan, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Baik saudara, sarapan menjadi salah satu kegiatan paling penting untuk mengawali aktivitas pagi ya, dengan energi yang cukup. Menu sarapan sing harus selalu rumit ya, Baik saudara, yang penting katong bisa isi poro, alas poro begitu. Dan salah satu pilihan praktis yang bisa katong pertimbangkan adalah biskuit. Nah, biasa itu biskuit gandum kah. Pokoknya yang namanya biskuit ya, Bapak Saudara, yang penting ada isi poro sadiki. Isi poro terus ada teh panas ya, masuk dalam poro. Woi, sudah mantap sudah tuh. Nah, Bapak Saudara tahu enggak sih, biskuit gandum. Ini gandum ya. Ini umumnya mengandung serat yang bisa membantu memenuhi katong pun kebutuhan serat harian. Akan pun tekstur yang praktis juga bisa bikin makanan makanan ini, jenis ini juga akan ya mudah, katong mudah bawa akan di mana-mana. Bisa isi di kantong, bisa isi di tas dan lain sebagainya. Terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat pada pagi hari ya, Bapak Saudara, seng sempat atau mungkin sibuk, seng sempat makan yang bagaimana-bagaimana begitu. Ini paling praktis ya. Nah, supaya lebih seimbang, biskuit gandum ini sebaiknya seng dikonsumsi sebagai satu-satunya menu sarapan. Biskuit bisa dipadukan dengan susu, bisa dipadukan dengan yogurt, teh panas ya, telur, buah-buahan, atau sumber protein lainnya. Kombinasi tersebut bisa membuat sarapan lebih beragam sekaligus membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, Bapak Saudara, selain praktis, sarapan dengan pilihan makanan yang tepat itu bisa membantu seseorang lebih siap menjalani aktivitas. Kalau ketemu kebiasaan sarapan, ya ini juga bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat apabila disertai dengan konsumsi makanan bergizi seimbang. Minum yang cukup itu juga harus. Aktivitas fisik yang teratur, nah ini semua harus seimbang, Bapak Saudara. Dengan pilihan yang sederhana, ketemu sarapan pagi tetap bergizi bisa dilakukan walaupun di tengah aktivitas yang padat, sibuk. Nah, biskuit gandum ini bisa menjadi salah satu alternatif praktis, terutama kalau dipadukan dengan itu tadi, buah dan juga sumber protein. Yang penting, Bapak Saudara, perhatikan variasi makanan dan kandungan gizi agar ketumpung kegiatan sarapan pagi ini akan tetap seimbang begitu, Bapak Saudara ya. Ya, dan kewanya dong masih bersama dengan Beta Lisa di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Kata masih dengan kabar-kabar dan juga donci-donci.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya. Tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.